Dan selepas ini kata sungguh banyak sebagai semua itu taman tapi apa musung apa pi tak sabu ring kata taman tapi nyukan cium kong panjang gapah nyukan cium tanda ring gapah kaya orang pi pagi ini sebagai kata sungguh apa iskipur akan tak kuna tak lebih semikan kai to tamanta pi ko pañas pakatishun yai to dios mendesia chun estrellita panikuna kantana mang samunga kai sumaja to tamanta pi yai to dios mendesia chun.

Ati sung kompanya spanya mi kambago siman tan churisa kai sumas tutaman tapi kai sumas kantas kawan kanta kompanya spa katisa iche pagwasa kanya kambago siman ta an churisa jami sulupai inispa kakuna nukanchiwan tanda diskamanta. Las 8:34 minutos, 8:34 minutos.